Jibril injik ambil kepala, nanti singgir ke kesar. Bongor mundu bere, kayere, doba, lai, kelo, ral, gama, farsha ke gemalang. Nanti simbir ke lai untuk nanti dan zika lian ke kutu ningti kendo samaji. Adi ndon toho iname, kun jinjik keme tu, kan jin ke kutu nubar nuk maji. Kem kombiante. Saibé Marcel Bekoto Alain Ike Dangde Clémentine Garmande Narcisse Betou Dang Laibé O Garmande Narcisse Betou Garmande Ike Tirlengar Garmande Jean-Claude Onduba Machi Ake Jumper Ezaye Malandek Ntuna Naun Kum Kongay Kan Nambir Klayo Kreti Nje Dande Fabien Garmande Nje Dande Fabien Garmande Niba Gutok Ndole Nji Adi Ndoso Ename Kuk Nji Keme Tu Kembe Kdua Ratu Gunang Kamurun Tumbir Klayo Nto Nadene Ike Kamle Darukas Nji Kembe Kuk Bebalum o ike mbaila sem mbailai o ike najingam jude jikembe ke mundo nike ngar toy dom mark ke sar ngar Jonathan o ike ngar nujim colonel malanin jini kembe ke rogel man dang laibe o ike ngar real Gar Orial O Gaston Doug Sengar Voilà, dans la Duji Ngar Aïkambeke Dukurite Akei Rimarabaya Strom Jikambeke Mundo Namba Remi Jikambeke Lala Beki Aï Lokuando Taba Tokam Dugiri Karsi Shagwata Rigide Don Voskote Doka lian gikuto ningte ni iwanan nan bisite ke ber klayo ke rangkiam doga nari ke kete te nondang lai be. Ger koja ni ke yonde draul ali. Naun ke kumkongai kadene nan ber klayo krete ni yonde kondu ke kade kutu gapam ni ba guto. Kem labdan ke gunji tadi kendomi ya na meko gunji kami tengok tuju ko meko an rete tu ber klayon tu nadun community tu mak gani ran be jamen natla amalang wengan be ke gitu ke ake ingge de ke kinjin kem be ke sar tu kumra doba mundu abisi nadun shab de karje ke gunji nadun momde ke bulaci tu wai tu ber klayon tu nadun ngaka draw Dogin yonde gan jin gunang Republik Sentrafrikan ake kutu dogin yonde jin gunang Burkina Faso tu sehingga naskah nanti dan risi malang kembar untuk berkelayu untuk tani ke malang nanti si de nanti dan si ke delegasi awal suruh boleh kandok bini do bandroji do sosoi nama kad delegasi akan jamin atlah awal suruh boleh kau kembar ke gunji tu. Dengan si singgir ke malang ke gunji kadu ke inji loko gi, nuba ada nuba ke hotel dah kadu ke injil ni aku tu nuba an loko macam yang konvenyen tu. Berana kira doktor Ellen Bong Deneng Garbay, oh bay tu gani ada ke ake ingat ka ngon way, ingat jemas bay yang garbi m ladu majuri tu, oh bay tu gani ya buyo be, ake nuji soal je deh oh. Ngania mormoi ake jasra alphonse go ngania nike ngarmede moto ingar go ngania ngade zogo ake girko je akul ngar o ike getnoji godro majingar go kembe ko doba ke beching malango gede ko besa guri bitenda batag nanjini kembe ngamnatla malang dikun tonandan krangai singe ko je ngakon le ke ngan kembe ngamatar go singni rawoji Jemda isi ke korod itu, do, ya do yotia, engkau kau ni kejaya ke kau tu, bandar ni.